Pakal belum ni pakai kita ni baca ada pemupukan nanda cerdik mau pagi kita tabu dah purke ba. Aku ni dapat depa beli letan ini hilang.